Mashallah. Den darifulu deyatila gaako deyatila barafu melafa darifuluge bola moonun feshigen muli hashiganduga deyatun tinfar firmalafa kurusiya nidumuge kurin kiazi.